atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi. Halo teman-teman Pro2, hai, masih barengan sama Ica Waisa di sini dan kita kali ini udah ada di Pro2 Sport yang pastinya bakal bahas informasi dari dunia olahraga terbaru nih di hari ini. Di mana kali ini informasinya datang dari olahraga basket, di mana Timnas Basket Putri Indonesia 3-on-3 langsung melakukan evaluasi menyeluruh

usai tampil pada FIBA 3-on-3 Women Series Batam 2026 dan turnamen ini berlangsung di dataran Engkubu Putri Batam Center pada 23 hingga 25 Juli 2026 dan pelatih kepala Denny Sartika menilai tim menunjukkan perkembangan positif dibandingkan penampilan sebelumnya pada kejuaraan internasional di Tiongkok dan evaluasi yang dilakukan setelah turnamen ini mulai terlihat melalui peningkatan permainan kolektif para pemain selama bertanding di Batam. Dan menurut Denny, organisasi permainan mengalami peningkatan pada aspek menyerang, bertahan, transisi, serta pemahaman terhadap instruksi taktik selama pertandingan. Dan perkembangan ini jadi modal penting sebelum tim menghadapi agenda internasional berikutnya dalam rangkaian persiapan menuju Asian Games 2026. Wow. Tapi meskipun menelan dua kekalahan sebelumnya ya, Denny menegaskan hasil pertandingan bukan satu-satunya tolak ukur perkembangan tim selama menjalani pembinaan berkelanjutan dan pengalaman menghadapi lawan berlevel dunia ini memberikan perjalanan berharga bagi para pemain untuk meningkatkan kualitas permainan secara menyeluruh. Dan tim pelatih akan memanfaatkan waktu yang tersedia lewat evaluasi teknik sebelum mengikuti turnamen persiapan berikutnya menuju Asian Games ya. Dan seluruh catatan kelebihan maupun kekurangan akan jadi bahan juga untuk pembenahan agar performa tim semakin kompetitif menghadapi persaingan tingkat Asia dan we'll see teman-teman. Asian Games 2026 ini dijadwalkan nih bakal berlangsung di Jepang di tanggal 19 September hingga 4 Oktober dan basket 3-on-3 menggunakan regulasi pemain berusia di bawah 23 tahun. Apakah Indonesia nanti akan membawa gelar juara di Asian Games 2026 ini? We'll see ya. Dan kita masih bakal ada informasi lainnya, tapi kita mau ke Mahen dulu dengan Menyala.

Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi.
2: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Prodia, masih barengan sama Ica Maisa di Pro 2 Sport. Walaupun cuaca di Bukit Tinggi lagi hujan cukup deras ya kali ini, tapi kita akan tetap nih semangat nemenin kamu di Pro 2 Sport dengan akan bahas informasi dari dunia olahraga. Di mana informasi selanjutnya itu ada dari Richard Carapaz yang memenangi etape ke-20 Tour de France 2026 di Alpe d'Huez pada Sabtu 25 Juli 2026. Sementara itu Tadej Pogacar tetap menguasai klasemen umum menjelang etape penutup di Paris ya. Dan Carapaz finish sendirian setelah memanfaatkan insiden yang menimpa Sepkus pada kilometer-kilometer terakhir. Dan hasil ini menjadi kemenangan etape kedua dalam rentang waktu 3 hari bagi pembalap EF Education Easy Pulse ini. Dan kemenangan ini sekaligus juga memastikan Carapaz mengunci klasemen raja tanjakan. Dan ia mengumpulkan poin maksimal sejak pendakian Col du Galibier hingga tak lagi terkejar oleh para pesaingnya. Dan etape gunung terakhir Tour de France ini juga menempuh jarak 170,9 km. Waduh, jauh ya. Rute ini menghadirkan total tanjakan 5.600 meter sebelum berakhir di Alpe d'Huez. Dan Carapaz mulai menentukan jalannya balapan sejak pendakian Col de la Croix de Fer. Dan ia menyerang lebih awal dan mengamankan poin maksimal klasemen pegunungan. Dan pembalap Ekuador itu kembali tampil dominan di Col du Galibier. Dan tambahan poin di puncak tanjakan juga memastikan jersey Polkadot menjadi miliknya. Congratulations buat Carapaz ya teman-teman. Dan kita masih bakal balik lagi dengan informasi dunia olahraga selanjutnya. Tapi kita bakal ke Heart to Heart dulu dengan Lemon Time.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: limbah plastik. Material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Lah, awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah, nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuma ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah. Jadi masyarakat ngantar kini kan udah bersih tuh. Nah, kita olah lah menjadi seperti tempat tisu, tempat buku, tempat tong sampah, tempat gantungan kunci, banyaklah jenis-jenis yang lainnya, seperti tas gitu kan, topi, taplak meja. Oh, awalnya ya dia nabung kan, kita catat berapa seon kah atau dua on kah. Nah, nanti kita hargai. Ada kilonya, ada standarnya, ada udah ditentukan. Kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi ibu sering karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu, nah, kita langsung jual ke lapak. Tapi udah bersih, hasilnya kita simpan dulu, tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Sekarang? Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15 gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
0: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu Sekarang dulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta, meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta. Itu dia cuman jualan awalnya risoles. Risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri. Karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya, sekarang dia nggak minjam lagi. Boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi, gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum, gitu.
0: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Melalui prakoperasi ini, Ibu Eli sedang menanamkan kesadaran baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan solusi ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kita tingkatkan lagi pinjamannya. Syaratnya kejujuran, karena kita tidak mungut bunga gitu. Jadi untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu makanya kita wanti-wanti kepada masyarakat untuk memilah sampah. Alhamdulillah mungkin udah mulai berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan udah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
0: Eli Fahmi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di Kota Padang Panjang.

ke program program ke informasi dari dunia olahraga lainnya, dari mana kali ini dari F1. Ada pembalap McLaren yang itu Lando Norris yang merebut posisi terdepan pada Grand Prix Hungaria 2026 usai mencatatkan waktu tercepat di Hungaroring. Dan hasil ini jadi pole pertama Norris musim ini sekaligus mengakhiri dominasi Mercedes pada sesi kualifikasi Formula 1 ya. Dan berdasarkan laporan formula1.com, Norris ini membukukan waktu 1 menit 17,207 detik pada Sabtu 25 Juli 2026 dan ia ini unggul hanya 0,012 detik atas Lewis Hamilton dalam sesi Q3 yang berlangsung ketat ya. Dan Hamilton sempat memimpin setelah putaran pertama Q3 dengan waktu 1 menit 17,219 detik dan Charles Leclerc itu berada di posisi ketiga, sementara Norris kehilangan waktu akibat melebar di tikungan terakhir. Dan pada percobaan terakhir, Norris tampil lebih bersih di sektor penutup Hungaroring. Dan catatan tersebut memastikan pole pertama bagi sang juara dunia bertahan sejak Grand Prix Las Vegas musim lalu. Dan Hamilton serta Leclerc itu membawa Ferrari mengunci posisi kedua dan juga ketiga pada grid. Dan sementara itu, pemimpin klasemen Kimi Antonelli harus puas berada di balapan di posisi keempat ya. But it's okay, semuanya ada waktunya ya teman-teman. Siapapun fansnya selalu dukung nih para jago-jagonya ya. Dan hasil ini juga melanjutkan tren positifnya Norris sejak sesi latihan bebas ketiga FP3 beberapa jam sebelumnya nih. Sebelumnya para pembalap akan kembali bersaing juga pada balapan utama sejauh 70 putaran pada minggu 26 Juli 2026 ini. Gitu ada hari ini ya. Tapi hasilnya nih belum keluar juga ya teman-teman ya. Jadi sabar dulu buat kamu para pecinta F1 ya, silahkan ditunggu tuh. Dan gak kerasa banget aku Ica Maisa harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Karena nanti di jam 2 kita akan gabung bareng Pro 2 Jakarta buat ngikutin top 20 Indonesia Nasional. Sampai juga nanti jam 3 ada top 20 top 20 mancanegara ya. Oke, teman-teman. Dan kita akan tutup kali ini dengan Adrian Khalif ada 2001 kali. Aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan see you tomorrow. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan, iya kan nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Kompas tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Wah, ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: seberapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kedua, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincer role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua di posisi yang harus cabut nih dulu teman berdua.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: girl, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: S11 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
0: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Selamat sore teman-teman Pro 2. Apa kabar nih? Jumpa lagi bareng aku Robi yang kemarin malam udah nemenin kamu dan kali ini nemenin kamu di sore hari sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah tadi kita dari Jakarta mendengarkan Top 20 International ya di Jakarta dan balik lagi ke Bukit Tinggi, kita masuk ke program selanjutnya, bakal ada Insta Inspirasi kita. Nah, di Insta kali ini teman-teman aku pengen ngebahas yang namanya crab mentality. Crab mentality ini saat orang lain sulit melihat kita sukses. Nah, pernah gak sih kalau misalnya teman-teman Prodo ngerasa setiap kali mulai berkembang, selalu aja nih ada orang-orang yang meremehkan, menyindir, ataupun bahkan berharap kamu bakal gagal dengan perkembangan kamu. Kalau memang ada teman-teman, itu bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan orang yang disebut dengan crab mentality. Jadi istilah ini berlaku dari perilaku kepiting di dalam ember teman-teman. Karena ketika ada satu kepiting yang berusaha keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah supaya dia nggak bisa keluar dari ember itu. Nah, akibatnya nih tidak ada satupun yang berhasil keluar. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Crab mentality ini menggambarkan orang yang sulit melihat orang lain sukses dan cenderung menghambat kemajuan orang lain karena rasa iri ataupun rasa tidak percaya diri. Tapi teman-teman, perilaku ini bisa muncul di mana saja loh, di lingkungan pertemanan, sekolah, kampus, apalagi tempat kerja gitu ya. Jadi bentuknya pun pasti beragam ya, kayak mulai dari komentar-komentar yang meremehkan, terus kayak mengecilkan mimpi kita, hingga membuat seseorang ini bakal kehilangan semangat untuk berkembang ke depannya. Nah, tapi yang mau kita bahas di sini, kenapa sih seseorang ini bisa memiliki sikap seperti ini, crab mentality gitu ya. Nah, kita bakal bahas sesaat lagi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu pernah nggak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman, tapi dia nggak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Piala Dunia in 1 minute.
4: Brasil dikenal sebagai rajanya Piala Dunia FIFA dengan koleksi 5 trofi yang belum tertandingi. Tim ini punya gaya main yang khas, penuh skill, kreatif dan enak ditonton. Dari dulu sampai sekarang, Brasil selalu jadi tim yang ditakuti sekaligus dikagumi. Banyak legenda yang lahir dari sana. Salah satunya Pele, yang jadi ikon sepak bola dunia. Nggak cuma soal menang, Brasil juga dikenal dengan permainannya yang menghibur. Bahkan, mereka sering sekali disebut sebagai The Beautiful Game dalam versi nyata. Setiap kali Piala Dunia digelar, ekspektasi ke Brasil selalu tinggi banget. Ya walaupun persaingan makin ketat, aura juara Brasil tetap terasa kuat di setiap turnamen.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman-teman Pro2 di sore hari ini di Insta kita ya. Kita masih ngebahas crab mentality. Dan kita bakal bahas nih penyebabnya. Kenapa nih bisa seseorang memiliki sikap seperti crab mentality? Jadi teman-teman Pro2, orang-orang yang memiliki sifat crab mentality ini sebenarnya belum tentu orang jahat. Karena sering sekali sikap ini juga muncul karena mereka sedang berjuang dengan rasa gak percaya diri, rasa iri hati, takut tersaingi, atau mungkin merasa gagal dengan hidupnya sendiri. Nah, akibatnya nih ketika melihat orang lain berhasil, mereka justru merasa terancam. Daripada ikut berkembang, mereka memilih menjatuhkan ataupun menghambat orang lain agar tetap berada di level yang sama. Gitu guys, tapi contohnya ya, saat kamu ingin mengikuti lomba nih, ada teman kamu yang berkata kayak, ngapain sih kamu ikut, paling juga nggak bakal menang. Atau mungkin ketika kamu mulai kayak membuka usaha baru, usaha kecil-kecilan, ada malah yang kayak menertawakan ide kamu sebelum sempat mencobanya gitu ya. Padahal teman-teman Pro2, teman yang baik itu seharusnya ikut mendukung ya, dan memberikan semangat malahan. Bukan membuat kita ragu pada kemampuan kita sendiri, dan juga planning kita gitu ya. Karena itu, jangan biarkan juga komentar-komentar negatif orang lain bakal menentukan seberapa jauh langkah kamu ya teman-teman ya. So yang negatif-negatif gak usah dimasukkan ke hati ya. Dan nanti kita bakal bahas lagi di calling selanjutnya teman-teman, fokus bertumbuh dan juga fokus untuk membuktikan. Tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Teman-teman Pro2 masih di Insta hari ini ya, dan kita masuk ke fokus bertumbuh dan membuktikan. Menghadapi orang-orang yang memiliki crab mentality ini memang gak mudah teman-teman. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa nih memilih bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Nah, untuk yang pertama teman-teman, coba teman-teman fokus pada tujuannya teman-teman Pro2. Jangan habiskan energi untuk membalas komentar negatif itu. Yang kedua, mungkin teman-teman boleh terus tingkatkan kemampuan diri supaya agar kamunya nanti percaya diri dan semakin kuat tentunya. Dan yang ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu, menghargai prosesmu, dan juga ikut senang saat kamu berkembang. Dan teman-teman, yang gak kalah penting adalah jangan sampai kita sendiri tanpa sadar memiliki crab mentality ya. Saat melihat teman sukses, jadikan itu motivasi, bukan alasan untuk iri dengki, okay? Karena kesuksesan orang lain tidak mengurangi kesempatan kita untuk menjadi sukses juga kok. Gitu ya teman-teman ya, perlu diingat, hidup bukan tentang menarik orang lain turun, tapi tentang saling menguatkan agar bisa naik bersama. Sampai di sini dulu pembahasan kita di Insta Inspirasi kita. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Dan kita beralih program ke break time sesaat lagi di Pro2 Bukit Tinggi tentunya. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Batas teman.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran. Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, selamat datang di Break Time menemani teman-teman dari pukul 17 hingga pukul 18. Waktunya kita ngobrol santai dengan topik-topik yang lagi viral dan juga menarik nih buat dibahas. Teman-teman Pro 2, belakangan ini kamu mungkin sering lihat artis, influencer ataupun content creator yang senyumnya makin berkilau karena ada diamond giginya, ya nggak sih? Apalagi naik kila nggak sih? Nah, sekilas memang terlihat keren dan estetik ya teman-teman ya, tapi sebenarnya apa sih diamond gigi itu? Jadi diamond gigi ini adalah prosedur estetika dengan menempelkan berlian gigi kecil atau batu hias di permukaan gigi menggunakan lem khusus yang aman untuk gigi. Tujuan utamanya ini adalah untuk kesehatan, bukan untuk kesehatan maksudnya, tapi mempercantik penampilan saat senyum aja. Jadi selain berlian asli, ada juga nih yang menggunakan batu zikron, emas, ataupun logam lain dengan hiasan, sebagai hiasan maksudnya. Dan tren ini sebenarnya bukan hal yang baru sih teman-teman, soalnya sejak ribuan tahun beberapa budaya sudah mengenal hiasan pada gigi ini. Kini tren tersebut kembali populer berkat dunia fashion yang dan juga media sosial tentunya. Nah, kalau misalnya kelihatannya cuma ditempel, apakah prosesnya benar-benar sesimpel itu? Kita bakal cari tahu ya. Penasaran kan? Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Sah, ikut aku yuk.
8: Kemana?
7: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
8: Hah? Emang apa yang gak ada?
7: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
8: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
7: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
8: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
7: Iya.
9: Piala Dunia in 1 minute.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kedaulatannya. Pertahanan dan keamanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ketahanan pangan, energi, dan air. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Melalui swasembada, ekonomi kreatif yang tumbuh, ekonomi hijau yang ramah lingkungan, dan ekonomi biru yang menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Inilah arah Indonesia ke depan. Kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita menuju Indonesia berdaulat dan mandiri.
2: Cewek.
3: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
4: Kumate, kenal kok.
2: Nomor HP donona.
3: Bisa ya kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
4: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
3: Ih, biar su, son jadi leh.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

0: Tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Sunset dan kita bakal gabung ke Pro 1 karena saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib tepat di pukul 18.31. So, kita enjoy dulu dengan beberapa lagu spesial di sore hari ini.

0: Pure FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
4: Bila dunia, bila dunia.
5: Piala Dunia in 1 minute. Piala Dunia itu bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tempat lahirnya legenda sepak bola dunia. Dari dulu sampai sekarang, pasti selalu ada pemain yang bersinar dan bikin semua orang terpukau. Salah satu yang paling menarik adalah Pele, yang sudah mencuri perhatian sejak usia muda. Lalu ada Diego Maradona, yang memiliki skill luar biasa dan momen yang gak terlupakan. Dan di era modern sekarang, nama Lionel Messi menjadi salah satu nama yang paling sering dibicarakan karena perjalanan karirnya yang penuh perjuangan. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya cerita baru dari pemain-pemain hebat ini. Mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga jadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Jadi gak heran kalau momen mereka di Piala Dunia selalu dikenang sepanjang masa.

FM. Teman-teman, kita gabung ke Persatu RR Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu islamik menjelang azan maghrib di malam hari ini. Tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.31 akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan pengajian Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 hingga 231 dibacakan Atika Zafirah dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zafirah dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 227 sampai 231.

من الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

ma ftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hudud

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Tepat pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, langsung kami komandangkan seruan azan maghrib dari RRI Bukit Tinggi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Koto Gadang adalah nagari yang terletak di sebelah barat kota Bukit Tinggi. Jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari kota, tetapi dipisahkan oleh lembah Ngaresianok yang curam. Nagari ini cukup tenang dan lengang. Banyak orang telah pindah ke kota-kota besar. Hanya pada hari libur dan perayaan seperti Lebaran, orang-orang akan pulang kampung. Setelah Lebaran, Koto Gadang akan kembali lengang, sebagaimana banyak nagari lainnya di Minangkabau yang ditinggalkan pergi oleh masyarakat yang merantau ke berbagai

Namun, karena letaknya yang berbatasan dengan lembah, akses untuk masuk dan keluar nagari ini hanya dapat dilewati melalui satu jalan. Di ujung paling depan jalan inilah berdiri sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Nurul Iman Koto Gadang. Masjid Jami Tua ini dibangun pada tahun 1856. Terbuat dari kayu, bangunannya bergaya arsitektur Minangkabau berukuran 20 x 20 meter. Pada bagian atap terdapat menara yang tidak begitu tinggi. Atapnya tidak memiliki kubah, tetapi terdiri dari beberapa gonjong yang terbuat dari ijuk. Satu gonjong di tengah diapit 8 gonjong yang lebih kecil di sekelilingnya.

8 Juni 1926, gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang berpusat di Padang Panjang menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding masjid. Sebagian dindingnya roboh dan bagian yang lain meskipun masih berdiri tetapi sudah rengkah-rengkah. Karena dikhawatirkan mendatangkan bahaya, bangunan masjid akhirnya dibongkar. Dalam sebuah rapat yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat setempat pada 18 Juli 1926, disepakati untuk segera mendirikan masjid yang baru dengan membentuk komite yang diketuai oleh Yahya Datuk Kayo. Setelah mufakat tercapai, Yazid Radjo Mangkuto yang sebelumnya telah merancang jam gadang pada tahun 1926, segera membuat gambar rancangan masjid yang baru. Selama hampir 5 tahun,

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, gak kerasa udah hampir di penghujung kebersamaan kita hari ini. Dan mungkin saatnya aku bakal pamit undur diri. Karena apa? Sesaat lagi kita bakal gabung teman-teman ke Pro 2 Jakarta di acara siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Waduh, bakal seru-seruan lagi bareng Jakarta ya. Nah, kayaknya aku juga bakal pamit. Tapi sebelum aku pamit, aku bakal puterin dulu beberapa lagu buat kamu di malam hari ini.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah rangkum dalam Pro2 Info di malam hari ini. Menbud Fadli menjadikan Hari Puisi Indonesia ke-2026 sebagai momentum untuk merawat bahasa, merekam perjalanan bangsa, dan juga memperkuat identitas budaya. Puisi dinilai mampu menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati dan sekaligus juga menjadi bentuk penghargaan bagi penyair, sastrawan, dan juga pegiat sastra Indonesia. Kementerian Kebudayaan berkomitmen juga memperkuat ekosistem sastra dengan mendukung pengembangan dan juga pemanfaatan puisi serta karya sastra sebagai bagian pemajuan kebudayaan nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Noel yang mana terpantau di Laut Filipina sebelah timur Filipina. Dan berdasarkan dari analisis Tropical Cyclone Warning Center, Jakarta Minggu 26 Juni 2026, siklon tropis Noel ini terus berkembang. Yakni berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mana mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Kecepatan angin maksimum dalam 24 jam ke depan diperkirakan meningkat dan juga intensitasnya menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan aku Ruby pamit undur diri dan sesaat lagi kita bakal gabung ke Pro2 Jakarta, teman-teman Pro2 di ajang siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Kalau gitu aku pamit undur diri, kita jumpa lain waktu dan enjoy bareng Pro2 Jakarta.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, hanya nggak ada

Temam Pro 2 ada 3 program yang akan aku bawain khusus buat kamu di malam ini. Yang pertama Temam Pro 2 di 1 jam dari pukul 20 hingga nanti pukul 21. Kita bakalan ditemenin sama program Retro Hour. Yona Temam Pro 2 ini adalah program yang bakalan muterin lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia ke tahun 2000-an Temam Pro 2. Caranya gimana? Bagi kamu yang pengen banget nostalgia dengan lagu-lagu lama, kamu bisa langsung kunjungi Instagram kita Temam Pro 2. Aku nanti bakalan up question list yang bisa kamu isi, teman-teman ya, dan aku bakal putarin sesuai requestan kamu. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 11 malam aku bakal nemenin kamu di program Story of the Day. Programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu, di mana kamu bisa cerita, di mana kamu bisa curhat, di mana kamu bisa ya nambah temen gitu ya. Walaupun cuman aku nih. Dan Temam Pro 2 nanti di pukul 11 hingga pukul 12 aku bakal nemenin kamu di program Jazz Music dengan lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara. Jadi Temam Pro 2 pastiin kamu nggak kemana-mana, pastiin tetap di sini, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi dan setia bareng aku di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan Temam Pro 2 ngomongin nostalgia, aku mau ngajak kamu dulu ke lagu Drive. Ini bakalan jadi lagu awal yang baik gitu ya Temam Pro 2. Bersama bintang, boleh. Walaupun malam kita nggak berbintang gitu ya di Bukit Tinggi, nggak apa-apa, it's okay. Semoga aku bisa jadi bintang kamu di malam ini.

0: FM。
1: Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Ah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Temam Pro 2, barusan ada Januari ya dari Glenn Fredly. Temam Pro 2 lagu ini adalah lagu yang berhasil banget bikin kita nostalgia, setuju gak? Yona Temam Pro 2 lagu Januari dari Glenn, ini kenapa terasa sangat bernostalgia? Karena Temam Pro 2 yang pertama liriknya melankolis, vokalnya yang penuh emosi serta memori masa lalu pendengar. Yona Temam Pro 2 lagu ini itu dirilis pada tahun 2003 dan juga melekat sebagai soundtrack kisah cinta masa muda banyak orang. Mungkin kamu salah satunya Temam Pro 2. Apalagi Temam Pro 2 ya, Glenn adalah salah satu penyanyi yang berhasil menghadirkan lagu-lagu yang luar biasa, walaupun sekarang Glenn sudah, ya seperti yang kamu ketahui ya teman-teman, Glenn adalah sosok yang ketika kita dengerin lagunya ya kita langsung teringat sosok Glenn Fredly. Seseorang yang berhasil menyanyikan lagu yang nyentuh banget, salah satunya melalui lagu Januari. Lagu yang memang ini kayak kalau udah lagu Januari pasti Glenn gitu ya. Kalau udah Glenn pasti lagu Januari. Kalau aku sih seperti itu ya. Gak tahu kalau kamu nih teman-teman sukanya lagu yang dibawakan Glenn itu lagu yang berjudul apa gitu. Mungkin kamu bisa nih teman-teman Pro 2 ya, langsung aja hadir di WhatsApp kita di 0811 6699480. Nanti bakalan aku putarin lagu yang mungkin sekiranya bikin kamu nostalgia. Next, aku bakal ngajak kamu ke Judika Temam Pro 2 ya, Sampai Kau Jadi Milikku. Yang ini juga jadi lagu yang berhasil membuat kita nostalgia. Gak percaya? Dengerin aja. Ini dia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
2: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu.

Ya teman pro 2 masih berakal sabul di 94,8 FM. Dan teman pro 2 ya, seperti yang udah aku janjiin tadi nih teman-teman ya, aku udah bikin question list. Aku mau cek dulu, semoga udah ada yang isi seperti itu ya teman pro 2. Question list kita gas teman-teman, mau diputarin lagu apa nih? Lagu 2000-an yang pengen banget kamu dengerin. Ada kak, oke, ada Kak Siti, teman pro 2 mau diputerin lagu Permintaan Hati dari Leto. Boleh, boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kak Siti? Jadi kita gas teman pro 2 ya, ke Permintaan Hati. Ini ada hati yang mau request. Boleh banget. Hati itu gak boleh dikesampingkan gitu ya teman pro 2. Langsung aja nih dari hati ke hati. So teman pro 2, bagi kamu yang juga gak mau ketinggalan dengan requestan-requestan lagu 2000-an, boleh banget kamu bisa kunjungi question list kita atau bisa langsung melalui WhatsApp pro 2 di 0811 66 99 480.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Intermezzo. Tahu gak sih ayam apa yang bisa bertelur di gunung, di lembah, di kandang macan? Ya pokoknya di semua tempat. Ayo ayam apa?
6: Aku tahu banget.
5: Apa tuh?
6: Ayam betina.
5: Benar. Hebat ya.
6: Ayo.
5: Intermezzo.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, gak kerasa ya sebelah hati dari Ribas ini nganterin kita ke pukul 20.58 waktu Indonesia Barat di hari ini. So, gak apa-apa, it's okay teman Pro 2 ya, sampai di sini kebersamaan kita di program Retro Hour. Dan aku bakal hadir lagi teman Pro 2 nanti kalau misalkan kita berjodoh lagi di program yang sama, oke? Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Kenapa? Karena 2 jam ke depan aku bakal nemenin kamu dan bakal jadi pendengar yang baik teman Pro 2. Kamu bisa cerita, kamu bisa curhat, kamu bisa bertanya gitu ya teman Pro 2. Mana tahu nih ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantui kamu tapi belum ada jawabannya. Mana tahu lewat Asabul ketemu tuh jawabannya ya teman Pro 2. Udah kayak teka-teki aja, gak apa-apa, it's okay teman Pro 2 ya. Dan teman-teman Pro 2, aku harap kamu tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi. Walaupun sesaat lagi kita bakalan dengerin lagu nasional gitu ya, gak apa-apa. Lagu nasional tentu ini bakal jadi momen kita meningkatkan rasa nasionalisme. Kapan lagi? Dan teman Pro 2, aku harap kamu setia di program ini. Dan bagi kamu yang mungkin lagi dengerin aku di jalan, boleh banget. Gak apa-apa, fokus dengerin aku, tapi lebih fokus ke jalan lebih utama teman Pro 2 ya. Takutnya nih, karena lebih fokus ke suara aku yang sekarang lagi kurang baik-baik aja. Kamunya kenapa-kenapa? Jangan sampai teman Pro 2 ya. Kamu harus selamat nih sampai tujuan ya. Dan bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat, selamat rebahan, selamat bersantai ria. Apalagi ada Sabul nih yang nemenin kamu ya di 2 jam ke depan. So boleh banget yang gak tahu mau ngapain, bingung mau aktivitas apa, setidaknya kamu bisa ngelihat nih ada secercah cahaya di mana nih kamu bisa hadir beraku di program Story of the Day. Kamu bisa isi nih waktu 2 jam kamu yang mungkin gak tahu mau ngapa-ngapain lewat cerita-cerita yang bisa kamu kirimin. Caranya gimana? Kamu bisa nama Pro 2 ya, gabung di WhatsApp kita di 0811 66 99 480. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah request di program Retro Hour. So nama Pro 2, pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

faktual dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Sabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman Pro 2 ya, kita di pukul 21:12. Jadi ini angka cantik lagi teman-teman ya, 2112. Ada apa di balik angka cantik ini? Tungguin aja, mana tahu tik-tik-tik bor, ada hal besar ya mungkin kamu dengar teman Pro 2. Aminin aja, mana tahu diijabah gitu ya. Saudara so, Pro 2, senang banget Asabul kembali menyapa kamu di program Story of the Day. Sembari kita menunggu kabar baik ya, mungkin bakalan kita dengerin gitu ya. Mungkin kamu bakalan dapat kabar baik di beberapa menit lagi. Aku juga mana tahu. Saudara so, Pro 2, sembari nunggu itu, aku mau ngajak kamu untuk cerita dan curhat di Pro 2 Bukit Tinggi, program Story of the Day. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau sapa dulu. Ada Kak Fazlina Rahman dan juga Kak Indot Bluan yang udah join bareng kita ternyata di Retro Hour teman Pro 2. Tapi sayang banget aku gak sempat sapa tadi ya. Jadi mohon maaf banget buat Kak Alin dan juga buat Kak Indot Bluan yang udah join bareng Asabul di 1 jam sebelumnya. Senang banget Asabul bisa sapa teman-teman di malam ini. Dan teman Pro 2, Kak Alin ini mau diputerin lagu Pemuja Rahasia dari Sheila on Seven. Boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kak Alin? Setuju gak teman Pro 2?

Dan teman pro 2 ternyata Kak Alin ini agak sedikit kaget teman-teman ya. Kok kaget Kak Hambul? Iya benar banget. Ternyata Kak Alin gak nyangka kalau malam ini adalah Ashabul yang siaran. Gak apa-apa Kak Alin. Kadang dalam hidup kita butuh senam jantung gitu ya. So teman pro 2 Kak Alin ini mau diputarin lagu pemuja rahasia siapa nih Kak Alin, boleh banget diceritain. Mana tahu dengan Kak Alin cerita Kak Ashabul bisa kasih kiat-kiatnya. Kiat apa tuh Bu? Kiat-kiat buat ya buat mana tahu gitu ya teman pro 2 Kak Alin ada seseorang yang mungkin sekarang ada di dalam doa Kak Alin, mana tahu. Dan Ashabul bisa kasih kiat-kiatnya nih. Misalkan kiatnya Kak Alin bisa nih bangun di sepertiga malam. Udah didoain aja. Mana tahu teman pro 2 ya bisa bantu Kak Alin buat nemuin jodoh terbaik Kak Alin dan juga jodoh terbaik enggak hanya dunia namun juga akhirat. Setuju enggak teman-teman? Dan teman pro 2 di samping itu ada teman kita yang juga tadi sempat join di program Retro Hour. Sebentar aku cek dulu teman pro 2 ya. Keys, mana dia? Ini dia, ada Kak Indot Bluean. Mau diputarin lagu Mengejar Mimpi dari Yofi and Nuno, boleh banget. Terus barusan teman pro 2 juga ada teman kita ini baru join. Malamin, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor. Halo Kak Sarah, ini bukan kali pertama Ashabul sapa Kak Sarah. Sebelumnya Ashabul ingat banget nama Kak Sarah itu masih terngiang-ngiang gitu ya, karena Kak Sarah adalah pendengar setiap Pro 2 yang pasti dan selalu mau diputerin lagu Sabrina. Judulnya apa? Haha, Ashabul udah ketebak banget kalau udah Kak Sarah pasti pengen lagu Sabrina judulnya Haha. Nanti Ashabul putarin ya. Kak Sarah jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Next, teman Pro 2. Halo Kak, halo juga. Aku Nailul dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor. Oke, Kak Nailul salam kenal. Ashabul baru kali pertama nih sapa Kak Nailul. Perasaan iya, ini baru kali pertama, senang banget.

banget Kanailul ya, salam kenal. Yang mana teman produser nih, Kanailul mau request lagu yang sama nih, sama kayak Kak Sarah. Lagu Sabrina Leanur, judulnya Haha Makasih. Sama-sama. Dan teman produser, aku tungguin cerita menarik kamu, cerita luar biasa kamu. Yang mau curhat boleh banget, yang mau cerita apalagi, yang mau nanya bisa teman produ, aku bakalan jadi mbah Google kamu. Mbah Google gak tau. So teman produ, bagi kamu yang mungkin sekiranya gak pengen cerita aja tapi mau sapa Ashabul secara langsung juga boleh. Caranya gimana Bul? Caranya kamu bisa teman produ ya, join bareng aku di via telepon di nomor WhatsApp produ 0811 66 99 480. Dan aku tungguin cerita kamu, curhatan kamu, pesan-pesan kamu, kirim-kirim salam kamu, requestan kamu, dan juga teleponan kamu sebelum kita meninggalkan pukul 11 di malam ini. Oke? Namun teman produser, sebelum aku terima telepon kamu, sebelum aku bacain lagi pesan-pesan kamu dan juga curhatan kamu, aku mau ke satu lagu dulu nih, lagu Kak Alin. Yakin banget Kak Alin pasti udah nungguin banget lagu ini untuk diputerin. Kenapa? Karena teman produser, ini sebuah fun fact ya, siaran malam ini Kak Alin requestnya tadi di program Retro Horror. Tapi sayang banget Ashabul baru cek lagi Instagram dan baru kebaca. Ini minta maaf nih buat Kak Alin ya. Minta maaf, tadi gak keputer dan sekarang Ashabul puterin sebagai bentuk maaf, semoga diterima. Kalau gak diterima nanti di akhirat Kak Alinnya nagih gitu ya. Dulu aku pernah ini segala macam, Ashabul gak pernah. Bahaya tuh. Jadi langsung aja teman produ aku puterin ini khusus buat Kak Alin dan juga spesial buat Kak Alin, Sheila on 7, pemuja rahasia.

0: Waktu mah Pro 2 barusan ada Peterpan semua tentang kita lewat di ruang dengar kamu. Kenapa aku muterin lagu ini? Karena teman Pro 2 ya, kita bakal buka topik di program Story of the Day nggak jauh dari lagu ini teman Pro 2. Aku yakin banget kamu pasti pernah ketemu sama orang-orang yang berkesan dalam hidup kamu, terus juga masa lalu kamu pasti ada hal-hal baik yang pernah kamu alamin gitu ya teman Pro 2. Dan aku mau nanya nih, sekiranya kamu mau menyampaikan satu hal dan kamu bisa utarakan secara langsung ke orang-orang baik yang pernah kamu temui di masa lalu kamu, mungkin apa nih yang akan kamu sampaikan? Boleh banget teman Pro 2 ya, kamu bisa jawab baik itu melalui DM Instagram, melalui WhatsApp kita di 0811 6699480, melalui telepon ataupun kamu bisa ketikin di WhatsApp kita. Dan teman Pro 2 tadi aku juga udah puterin lagu dari Kak Alin, semoga Kak Alinnya senang ya dengan lagu Sheila on 7 Pemuja Rahasia. Dan aku mau angkat dulu nih, ada telepon masuk teman Pro 2. Halo, assalamualaikum, dengan siapa?
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Uda Roni.
0: Uda Roni, apa kabar Uda Roni? Ketemu lagi bareng Ashabul di
1: Alhamdulillah sehat. Abulnya gimana kabarnya malam ini, Abul?
0: Uda Roni tebak nih, kalau suara Abul seperti ini, kira-kira Ashabul sehat atau sehat, Uda Roni?
1: Kalau lihat suaranya sehat ini.
0: Sehat, benar banget. Sehat, Uda Roni. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dapat juga gak gabut mahabul ya.
0: Iya, betul. Uda Roni, ketemu lagi ya kita di malam ini.
1: Iya, ketemu lagi ya malam ini. Lagunya apa sekarang nih, Abol?
0: Sekarang pop Indonesia dan mancanegara. Uda Roni mau diputarin lagu apa nih?
1: Pop Indonesia. Kalau pop Indonesia yang baru ya, apa yang ada ya?
0: Yang baru boleh. Uda Roni mau lagu dari
1: cewek.
0: Oh, yang cewek. Siap. Ya, ini ada lagu dari sebentar Uda Roni ya. Ashabul bacain satu-satu. Ada Niki. Uda Roni jebolan Indonesian Idol. Niki ini jebolan Indonesian Idol, ada lagunya Sumpah Mati. Lagu low, Uda Roni, kalau Uda Roni suka lagu low, ini cocok sih malam ini. Atau ada Salma.
1: Lagu apa tadi?
0: Sumpah Mati, Uda Roni.
1: Sumpah Mati ini ya, bagus nih ini lagunya.
0: Bagus, Uda Roni, kalau misalkan suka lagu low, ini cocok nih, Uda Roni.
1: Cocok ya?
0: Iya.
1: Ayo, itu aja lah, bagus.
0: Baik, boleh.
1: Ayo, saya kirim salam untuk sama yang Abul dulu ya. Semoga sehat keluarga ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Uda Roni atas doanya. Doa balik untuk Uda Roni.
1: Iya, oke. Salam pulang nanti Erni di Baso, Berskumar di Baso, Bang Andi Maniangin. Nila dari Pengenak, Nila dari Perambayan, Menjam Buki Batabuah, Bang Ekbat Kulano, Buskar Al Padang Luar, Alung di Jambu Air, Wati Yutu Taban, Yusku Tutuo, Cepani Kami Tutuo. Kok salamnya dibungkus saja rapi aja semuanya, Abul ya.
0: Siap, Uda Roni.
1: Berputar di radio di sana ya, ditunggu di sopaduan di sini ya.
0: Siap, aman Uda Roni.
1: Aman ya, Abul. Terima kasih banyak katanya, Abul.
0: Sama-sama, Uda Roni. Sehat-sehat, Uda Roni.
1: Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Uda Roni. Luar biasa ya. Kita datang kedatangan tamu lagi, teman-teman ya. Uda Roni ini selalu ketemu sama Sabul di program yang sama. Thank you banget buat Uda Roni. Dan teman-teman Pro 2, Uda Roni pasti nungguin nih lagu dari Niki Sumpah Mati. Namun sebelum itu Sabul mau nyampein ada makna tersirat di balik lagu ini. Ya mana lagu Sumpah Mati yang dibawakan oleh Niki ini mengisahkan tentang rasa sakit dan juga dilema dalam mempertahankan hubungan cinta yang tak lagi berjalan mulus. Tentu di balik lagu ini teman-teman Pro 2 ya, kita bisa memetik satu pesan moral di mana dalam sebuah hubungan pasti ada ujian-ujian yang dilewati. Mungkin gak hanya hubungan dengan si doi aja gitu ya, sama Pro 2, hubungan bagi kamu yang mungkin udah di jenjang pernikahan, gak hanya hubungan antara kamu dengan pasangan hidup kamu, tapi dalam hubungan pertemanan, persahabatan pun kadang kita selalu diberikan ujian-ujian, betul nggak teman-teman? Dan Asabul mau berpesan nih buat kamu yang mungkin sekiranya punya teman, punya sahabat, punya kenalan, punya pasangan yang mungkin dalam beberapa momen kamu menghadapi hal-hal yang kayak ya menguji banget gitu ya. Gak apa-apa, it's okay teman-teman ya. Dan aku harap kamu bisa menjadi orang yang dewasa menyikapi itu, karena bagaimanapun kedewasaan itulah yang bakalan jadi penyelamat kita ketika kita terjebak dalam hal yang bisa dikatakan problem gitu ya dalam sebuah hubungan. Jadi kalau misalkan kamu udah dewasa menyikapi hal-hal termasuk ujian dalam hubungan kamu dengan siapapun, aku yakin kamu pasti bisa keluar dari masalah itu dan bisa bangun hubungan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan teman-teman Pro 2, kita dengerin ya lagu Sumpah Mati, dan nanti bakal disusul dengan lagu Yofi and Nuno Mengejar Mimpi, requestan dari Kak Indot Bluan yang udah aku siapin juga. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah request. Tadi ada Kak Alin, thank you banget buat Kak Alin. Terus udah Roni, ini juga request lagu Sumpah Mati dari Niki Becker feat Andi Rianto, dan nanti bakal disusul dengan Yofi and Nuno Mengejar Mimpi. Teman Pro 2 yang belum sempat cerita, aku tungguin sebelum kita meninggalkan pukul 11 di malam ini.

0: Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
0: Iya kok, ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di Story of the Day. Dan aku mau sapa dulu nih teman Pro 2 ya. Ada yang baru join bareng kita di WhatsApp Pro 2 nih di 0811 66 99 480. Ada Kak Lara Purnamasari. Kak Lara, halo Kak Lara, apa kabar? Sehat Kak? Senang banget di malam ini Asabul kembali sapa Kak Lara. Udah lama teman Pro 2 yang gak sapa Kak Lara. Ini BTW Kak Lara masih ingat Asabul gak? Harusnya masih teman-teman ya, harusnya, tapi nggak tahu nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Biasanya kalau Kak Lara tahu Asabul, kalimatnya bukan Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Bul, Assalamualaikum Asabul gitu ya, kalau nggak salah, lupa. Assalamualaikum Habul. Kak Lara mau request, biasanya seperti itu. Tapi ini kalimat Kak Lara sangat-sangat formal sekali. Mungkin Kak Lara nih ngiranya bukan Asabul nih yang siaran. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau request lagu Boleh Nggak Kak? Boleh banget. Apa sih yang nggak boleh buat Kak Lara? Terima kasih. Sama-sama. Dan teman Pro 2, Kak Lara ini mau request lagu dari The Temper Trap Sweet Deep Session. Oke, boleh banget Kak Lara, tungguin ya, nanti Asabul cari, Asabul masukin ke playlist kita. Namun sebelum itu, Kak Lara ya, ini ada satu lagu yang belum Asabul puterin, lagu HHD Sabrina Linur. Mungkin kita dengerin ini dulu, nanti Asabul sapa lagi Kak Lara. Oke, biasanya Kak Lara ada pesan-pesan nih, biasanya ya. Kalau udah Kak Lara, pasti ada pesan, biasanya kalau Asabul siaran. Gak tahu malam ini teman Pro 2 ya, bagi kamu yang mungkin penasaran, apakah malam ini ada pesan dari Kak Lara atau enggak? Boleh banget, setia aja, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Pun kalau misalkan enggak ada nih pesan dari Kak Lara, nanti Asabul bakal kasih pesan buat kamu. Makanya ya, pastiin tetap di Story of the Day di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, nama produ ya, Sabrina Leonor. Haha, ini requestan yang lumayan banyak di malam ini. Asal udah putar ini ya, buat teman-teman yang tadi request. Thank you banget teman-teman ya, lagu Haha ini emang enak banget didengerin. Dan next, aku bakal ngajak kamu teman produ ya, kita dengerin satu lagu dari requestan Kak Lara Purnamasari. Ayunda aku teman produ ya. Mau diputarin lagu yang mengandung makna yang cukup dalam. Gimana lagu yang direquest sama Kak Lara malam ini adalah lagu tentang menghargai momen indah yang singkat dalam hidup teman produe. Gimana keberanian untuk mengejar mimpi secara jujur. Ini juga menjadi salah satu makna di balik lagu ini. Dan lagu ini juga mengajak kita teman produe untuk menikmati setiap detik waktu sebelum semuanya berlalu. Toh dalam banget enggak maknanya. Makanya teman produser, semoga lagu ini bisa menghibur kamu semuanya dan juga Kak Lara tentunya, terkhusus ya malam ini yang request lagu ini. Lagu apa, Bul? Lagu Sweet Disposition dari The Temper Trap. Teman produser, semoga kamu suka dengan lagunya teman produser. Ini dia.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kita mah pro 2 sesi potret dari Enau Fit Ari Lesmana. Nganterin kita ke program Story of the Day part 2 teman pro 2 ya di malam hari ini. Dan seperti yang udah aku sampein tadi nih teman-teman ya, sebelum aku putarin satu lagu pamungkas di Story of the Day part pertama, bahwasanya malam ini ada Kalara Purnamasari. Yona teman pro 2, Kalara ini adalah salah satu pendengar setia yang tadi sempat aku bilang bahwasanya Kalara ini selalu kirim pesan-pesan terbaiknya gitu ya buat kita dan buat aku bacain untuk kamu semuanya teman pro 2. Dan tadi sebenarnya aku yakin banget Kalara pasti gak nerka nih kalau yang siaran itu adalah Asabul, karena Asabul bisa lihat dari bagaimana Kalara memulai chat gitu ya teman pro 2. Yang mana Kalara nih dengan kalimat, "Assalamualaikum kak, selamat malam, aku mau izin request lagu boleh enggak? Terima kasih." Itu kan kayak formal banget teman pro 2 ya. Biasanya Kalara kalau misalkan tahu nih Asabul yang siaran pasti bunyi kalimatnya agak sedikit beda teman pro 2. Biasanya, "Oh Kak Abul ya yang siaran, Assalamualaikum Kak Abul ya yang siaran, Kak Abul ini segala macam." Biasanya seperti itu. Tapi malam ini Kalara bahasanya formal banget memulai chat gitu ya teman pro 2. Pasti Kalara gak nerka nih kalau yang siaran Asabul. Tapi gak tahu apakah Kalara tadi sempat dengerin atau enggak. Dan teman pro 2, ini Kalara mungkin lagi mikirin nih ya, pesan apa nih yang mau disampaikan. Kenapa? Karena Asabul udah nungguin nih, udah nungguin banget dari tadi tapi pesannya belum nyampe-nyampe. Mungkin bukan pakai jalur udara teman pro 2 ya, mungkin pakai jalur laut. Ibar teman pro 2 ya, mungkin

0: Oh Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Hallo Bandung, Hier den Haag, yang merupakan tanda panggil atau

0: Call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
2: Batul tuh, Aleona.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Story of the Day bareng Kak Sabul teman-teman ya. Barusan ada Kak Revanza teman Pro 2. Halo Kak Sabul, mau cerita? Boleh, boleh banget. Ini sesuai topik teman-teman ya, setelah aku baca-baca. Yona teman Pro 2, tadi kan aku udah buka topik nih, bahwasanya kalau misalkan kamu ketemu sama seseorang yang pernah baik ke kamu di masa lalu, apa yang pengen banget kamu sampein? Kak Revanza nih teman Pro 2 udah cerita bareng kita ya. Kak Habul, kenalin aku Vanza. Halo Kak Vanza, salam kenal. Ya mana Vanza, Kak Habul dulu pernah ngerantau terus tinggal di salah satu kontrakan. Tapi itu bukan kontrakan aku Kak Habul, melainkan kontrakan teman kerja aku, dan dia dengan legonya nolongin aku buat bisa tinggal di sana. Dan kalau misalkan aku bisa ngucapin satu hal ke dia, aku mau ngucapin terima kasih banyak telah menjadi seseorang yang, sebentar. Oke, seseorang yang pernah nolongin. Mungkin kalau gak ada dia, aku gak bisa sampai di titik ini. Tuh, buat teman-teman yang mungkin sekiranya kenal sama Kak Revanza, ini Kak Revanza ngucapin terima kasih buat kamu yang pernah nolongin Kak Revanza ketika dulu gak tahu mau tinggal di mana, dan kamu dengan lapang dada gitu ya untuk bisa menerima Kak Revanza tinggal dengan kamu. Dan Kak Revanza ngucapin terima kasih banyak. Mungkin ketika itu gak setiap waktu bisa ngucapin terima kasih, dan sekarang kita bisa ngelihat bahwasanya rasa syukur yang sangat luar biasa gitu ya teman Pro 2 dari Kak Revanza, karena kamu udah menjadi bagian dari proses Kak Revanza. Dan Kak Revanza juga nyampein di kalimat terakhir bahwa kalau gak ada kamu mungkin Kak Revanza gak sampai di titik ini. Tuh, jadi teman-teman dari sini kita juga bisa belajar ya bahwa menjadi orang baik, mungkin kebaikan itu gak bisa kita lihat impact positifnya ketika itu juga teman-teman ya, melainkan ternyata impact positif dari kebaikan kita bisa dirasakan oleh bisa kita lihat gitu ya, bisa kita lihat setelah beberapa waktu setelahnya, setelah beberapa bulan setelahnya, setelah beberapa tahun setelahnya, bahkan ketika sudah bertahun-tahun gitu teman-teman. Jadi siapa sih yang gak bangga ketika kita bisa ngelihat nih bahwa kebaikan kecil yang pernah kita lakukan ke orang lain ternyata menjadi satu hal yang mengubah hidup orang lain teman-teman. Siapa sih yang gak bangga, betul gak? Jadi boleh banget aku mau ngajak kamu untuk selalu menjadi orang baik. Karena kalau misalkan kamu mungkin belum ketemu sama orang baik ya, kenapa kamu gak jadi salah satunya? Bagaimana?

0: Dear FM.
1: Tamam Pro 2, ini kelihatannya Kalara masih merangkai kata demi kata, kalimat demi kalimat, teman-teman ya. Jadi kita masih nungguin, aku harap kamu masih bersabar ya. Jangan tidur dulu Tamam Pro 2. Aku mau puterin dulu nih teman-teman ya, ada You Rise Me Up yang bakalan lewat di ruang dengar kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2 masih di Story of the Day. Dan gak kerasa teman-teman ya, udah 22 lewat 37 waktu Indonesia Barat aja kita di hari ini. Artinya Teman Pro 2, 30 menit lagi kurang aku harus ninggalin kamu untuk hari ini. Gak apa-apa, it's okay. Besok kita masih ketemu Teman Pro 2 ya. Dan sembari nungguin nih Teman Pro 2 ya, cerita dari Kak Lara Purnamasari. Ini tadi juga ada Kak... Sebentar, Kak Yaya Teman Pro 2 yang tadi juga sempat mau diputarin lagu Haha Sabrina Leanor. Dan kita udah puterin ya buat Kak Yaya. Dan buat kamu Teman Pro 2, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang udah aku puterin dari tadi. Ada banyak banget dan itu enak semua. Setuju gak Teman Pro 2? Ada Tulus Manusia Kuat, ada Yurashmi Up, terus ada Rizwan Fadilah, terus ada Delantis Teruntuk Dirimu, dan beberapa lagu enak yang udah aku putarin buat kamu. Dan Teman Pro 2, aku mau ngingetin ya bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang udah sampai rumah, selamat beristirahat Teman Pro 2, semoga istirahat kamu berkualitas. Bagi kamu yang masih lembur kerja, gak apa-apa teman-teman ya, kamu gak sendirian, aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam dengan lagu-lagu ya nanti bakalan aku pilihin juga teman-teman ya. Jadi insya Allah bisa jadi penyemangat nih buat kamu yang sekarang lagi lelah, lagi capek gitu ya, Teman Pro 2 kerja sampai larut malam. Gak apa-apa, semoga lelah kamu jadi lelah. Teman Pro 2, aku mau ngajak kamu, kita ke Aku JJ Lihat Kebunku. Semoga kamu juga suka dengan lagunya. Lagunya sempat booming, sempat viral, sempat disukain banyak orang lintas generasi. Teman Pro 2, ini dia Lihat Kebunku dari Aku JJ.

Teman Pro 2 di pukul 22 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Ini Kak Lara baru menyelesaikan pesan yang luar biasa Teman Pro 2. Luar biasa apanya, Bu? Luar biasa panjangnya Teman Pro 2. Semoga pesan moralnya juga luar biasa ya. Mana dia, Bu? Ini dia Teman Pro 2, aku bakal bacain buat kamu. Pesan indah untuk dibacakan kepada teman Pro 2 Bukit Tinggi. Terkadang kita terlalu sering berkata iya kepada orang lain teman Pro 2. Baik itu di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan kita. Karena takut mengecewakan mereka. Dan tanpa disadari teman Pro 2, kita rela mengorbankan banyak waktu, tenaga, kesehatan, bahkan kebahagiaan diri sendiri. Padahal teman Pro 2 kita diajarkan untuk berlaku baik kepada sesama, tetapi juga tidak membebani diri melebihi kemampuan yang Allah berikan. Maka dari itu teman Pro 2 belajar mengatakan tidak. Bukan berarti kita egois atau tidak peduli kepada orang lain. Justru itu adalah bentuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada diri kita. Dengan menjaga batasan yang sehat, kita dapat tetap berbuat baik tanpa mengabaikan kewajiban kepada diri sendiri, keluarga, maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah teman Pro 2, kita tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Ridho manusia tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi ridho Allah adalah tujuan utama kita. Maka dari itu, jika memang kita tidak mampu untuk memenuhi semuanya, maka katakanlah tidak dengan cara yang lembut, sopan, dan penuh adab. Karena Allah maha mengetahui isi hati dan setiap niat baik yang kita miliki. Dari sini aja teman Pro 2 udah luar biasa teman-teman ya. Bagi kamu yang mungkin nyimak aku, pasti kamu udah dapetin satu pesan moral yang wow banget. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Lara. Tapi teman Pro 2, pesan Kak Lara gak hanya sampai di sana aja, masih ada satu paragraf lagi. Yang mana ini adalah sebuah harapan ya teman Pro 2 kalau aku lihat nih dari secara garis besar. Yang mana teman Pro 2, satu paragraf terakhir dari Kak Lara adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hikmah untuk bersikap bijaksana, keberanian untuk menetapkan batasan yang baik, keikhlasan dalam membantu sesama sesuai kemampuan, serta hati yang tenang karena lebih mengutamakan ridho Allah daripada penilaian manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Kak Ashabul, semoga bermanfaat juga untuk teman Pro 2 lainnya yang lagi mendengarkan siaran ini, baik dari RRI Digital ataupun radio pada malam hari ini. Dan Kak Lara, ini gak hanya teman Pro 2 aja yang tercerahkan, tapi Ashabul juga ikut tersentuh, plus juga agak sedikit disadarkan, karena Kak Lara gak salah ngirim pesan ini. Karena untuk Habul aja relate banget. Dan ya sedikit kepukul sih sama kata-kata Kak Lara malam ini. Tapi gak apa-apa, it's okay. Kak Lara thank you banget. Setidaknya Habul agak sedikit tersadarkan dengan beberapa hal. Dan semoga Kak Lara gak lelah buat ngirimin pesan-pesannya. Habul tungguin untuk next pesan moral dari Kak Lara Purnamasari. So, teman Pro 2, aku juga berharap gak hanya aku aja yang memetik pesan moral di balik
pesan Kak Lara malam ini, tapi semoga kamu juga bisa belajar ya dari beberapa hal yang tersirat dari pesan yang udah Kak Lara rangkai kata demi kata, kalimat demi kalimat. Saudara Pro 2, aku mau putarin dulu nih ada lagu Fajar Nur ya Kak, lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti aku balik lagi di momen pamungkas atau closing aku dan kamu di program Story of the Day malam ini. Sekali lagi Kak Lara, thank you banget atas pesannya. Asabul suka untuk pesan malam ini karena ya cocok ya untuk Asabul. Tersadarkan banget setiap paragrafnya, mukul banget untuk Asabul. Asabul mau merenungkan dulu Kak Lara pesan-pesannya sembari kita dengerin beberapa lagu berikut ini.

Memperdua batasi rasa dari mahal ini nganterin kita ke pukul 22 lewat 56 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini, dan artinya teman produk kebersamaan kita di program Story of the Day sudah berakhir. Satu lagu terakhir yang bakalan aku puterin buat kamu ada Noah teman produk yang terdalam. Sedalam apa sih Bu? Dalam banget, nggak bisa direpresentasikan lewat kata-kata. So teman produk, sama halnya dengan rasa syukur aku nih juga dalam banget karena kamu udah join di Story of the Day malam ini, kamu udah cerita, udah ngirimin pesan juga kayak Kalara, udah request lagu, udah ramein 2 jam ini. Thank you banget buat teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Nanti Asabul bakal sapa kamu lagi di program yang sama dan juga program-program yang mungkin bikin kamu seneng, bikin kamu terhibur, bikin kamu lega gitu ya teman Pro 2. Semoga aja. Dan teman-teman Pro 2 sekali lagi aku mau ngingetin bagi kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Semoga lagu-lagu yang nanti aku pilihin buat kamu bisa jadi lagu penenang, bisa jadi lagu yang menjadi sebab tidur kamu lelap malam ini teman Pro 2 ya. Dan bagi yang masih kerja, gak apa-apa, tetap semangat. Kamu gak sendirian, aku juga nanti sampai jam 12. Tapi kalau misalkan kamu bisa maksimalin untuk 1 jam ini, lebih baik karena gak baik begadang gitu ya. Teman Pro 2, satu lagu terakhir dari Asabul buat kamu yang terdalam dari Noah.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Dua mengawali perjalanan kita di Jazz Music malam ini selama 1 jam hingga nanti kita meninggalkan pukul 12, aku bakal dengan senang hati gitu ya muterin lagu Putus dari Dani Akil. Aku yakin banget ini bisa jadi lagu penghantar tidur yang ampuh banget teman Pro 2, apalagi judulnya Putus.

0: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Silat Minangkabau atau Silat Minangkabau adalah seni olahraga bela diri yang tumbuh dan berkembang di ranah Minang sejak dahulu. Merupakan jati diri yang melekat dalam keseharian orang Minang, terutama bagi kaum pria. Setiap nagari di ranah Minang memiliki tempat belajar silat atau disebut juga sasaran silat. Dipimpin oleh guru yang dinamakan Tuo Sile. Tuo Sile ini memiliki tangan kanan yang bertugas membantu beliau mengajari para pemula.

0: Al-Quran dan alam adalah rujukan atau sumber dari gerakan pada Silek Minang. Layaknya falsafah hidup orang Minang, alam takambang jadi guru. Ini diyakini oleh Rio Andescott, atlet Silek Kota Bukit Tinggi.
1: Kalau pada umumnya makna dari gerakan Silek itu Al-Quran. Kita berdiri, berdiri lurus itu udah alif, ada ba, sumbernya yang lain itu dari alam takambang jadi guru, dari alam. Makanya tadi timbullah aliran harimau. Ada gerakan harimau yang mirip dengan harimau, ada yang dari kucing. Nah, itu semua diambil dari alam.
0: Banyak dari aliran Silek di Minang yang gerakannya terinspirasi dari gerakan hewan. Seperti aliran Silek harimau yang gerakannya memang menirukan gerak-gerik harimau. Kemudian ada aliran buayo atau buaya, ada aliran kucing, dan berbagai aliran lain. Posisi kuda-kuda dan langkah pendek menjadi dasar gerakan Silek Minang. Polanya khas, yaitu rendah dan menyamping guna melindungi organ vital. Menyatukan perasaan dan pikiran, Silek Minang mengkombinasikan kekuatan dan kelembutan. Seperti yang dituturkan oleh Chun, guru Silek Minang.
2: Benda di Minang itu membedakannya pola langkah jo patangku aja. Jadi guru lah yang mencilik silek itu. Kalau di Minang di langkah saja bisa orang mana kok. Kok silek tua kok. Langkah mana kok silek seralak kok.
0: Posisi permainan silek ini terjadi akibat kondisi lingkungan di mana silek itu lahir dan berkembang. Pada daerah yang tidak datar dan licin, mereka lebih suka menggunakan posisi rendah. Sementara, di daerah pantai yang berpasir, mereka lebih suka bersilat dengan posisi tegak berdiri. Untuk mempelajari Silek Minang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid.
2: Seseorang kalau ingin mau belajar silat tradisi di Minangkabau itu, persyaratannya yang pertama kain putih, satu kabung, beras, pisau, ayam jantan. Gunanya ayam disembelih untuk pendarahan lapangan awal kita mulai belajar. Kalau kain putih menerima dengan hati yang suci untuk menerima si pencaksilat itu. Kalau pisau hendaknya kita setajam pisau itu adalah seandainya kita mendapat atau menerima silat dari seseorang itu, mudah-mudahan setajam pisau itu lah kepandaiannya.
0: Ketulusan niat dan kebersihan hati juga menjadi faktor penting ketika seseorang ingin belajar silat, karena hal itu nantinya akan mempengaruhi konsentrasi si murid dalam menerima gerakan yang diajarkan. Semakin fokus ia dalam berlatih, semakin cepat sang murid menguasai ilmu silatnya.
1: Kalau untuk menguasai silat, itu mungkin butuh waktu 1 tahun, mungkin lebih gitu kan. Karena dalam pencak silat atau bela diri lain, kita punya proses yang cukup lama, mungkin agak sulit, apalagi yang tradisional. Tradisional kita menggunakan senjata. Nah, mungkin tingkat konsentrasi dan pemahaman si anak tadi butuh pemahaman yang cukup tinggi dulu dan konsentrasi yang lebih tinggi.
0: Pesilat di ranah Minang, mereka tidak hanya menggunakan tangan kosong dalam bersilat, namun menggunakan senjata. Bahkan, apapun barang yang ada di sekitar bisa dijadikan senjata oleh pesilat Minang. Bagi masyarakat Minang, Silek Minang bukan hanya bentuk bela diri semata, namun memiliki makna yang lebih untuk menjaga nagari dari serangan musuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
1: Selain untuk bela diri, silek ini dapat digunakan dalam hal kegiatan kita sehari-hari. Yang mana kan kita belajar silek, anggap untuk bela diri dulu, kita bagaimana untuk menjatuhkan lawan, kita akan berpikir bagaimana mencari kesempatan. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, maknanya mungkin kita lebih dahulu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dan dari belajar silat, mungkin bagaimana kita menjalankan agamanya juga.
0: Lahir mencari kawan, batin mencari Tuhan, menjadi filosofi Sile Minang, suatu bentuk keterikatan antara adat dan nilai religi. Berdasarkan landasan hidup orang Minang, adai basandi syara, syara basandi kitabullah. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Mompro Duel sama halnya dengan judul lagu ini ya, dari Liodra, pesan terakhir. Dan ini juga lagu terakhir aku buat kamu di hari ini.

Teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya. Dan gak kerasa ya, kita udah harus move on teman-teman. Kok move on? Iya Teman Pro 2, kita udah di pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya aku harus mengakhiri siaran hari ini.

Teman Pro2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Di pagi hari, kita akan mulai dengan lagu bernuansa islami, akan ada tilawah juga, akan ada jazz musik sampai jam 6, dan jam 6 sampai jam 9 bakal ada espada. Selamat pagi teman Proda. Di jam 9, karena hari ini hari Senin, kita akan masuk ke kita Indonesia. So, buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita ya. Karena kita masih bakal banyak informasi menarik, dan juga bakal nemenin kamu sampai jam 10 atau sampai jam 12 malam bahkan nanti ya. Nah, kali ini kalian putarin satu lagu dari Wali, ada Romantika Badar Uhud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 53.

Selamat pagi teman Pre2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pre2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kalau dengar kata keamanan, mungkin yang kebayang langsung tentara atau polisi ya. Padahal, menjaga keamanan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Gak asal sebar informasi yang belum jelas, saling peduli sama lingkungan sekitar, sampai menjaga data pribadi di dunia digital. Di zaman sekarang, ancaman gak cuma datang di dunia nyata, tapi juga lewat layar handphone. Makanya, jadi anak muda yang cerdas itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena rasa aman bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi hasil dari kepedulian kita semua. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Acep. Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
5: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Produe, kali ini udah di jam 6. Waktunya kita ke Produe Inverm pertama. Kali ini ada Soyuz MS-28 yang lepas dari ISS yang membawa 3 awak ekspedisi 74 kembali ke bumi. Chris William bersama 2 kosmonaut Roscosmos dijadwalkan akan mendarat di Kazakhstan, dan NASA menyiarkan langsung proses undocking di orbit hingga pendaratan Soyuz MS-2028. Next, teman-teman Produe, kali ini ada Kementerian PU yang mempercepat rekonstruksi 47 jembatan pasca bencana yang ada di Sumatera, dan progres rekonstruksi permanen rata-rata telah mencapai 34,38%, dan 4 jembatan permanen di Sumatera Barat telah rampung sebanyak 100%. Last but not least, ada Bapak Nas yang pastikan beras premium tersedia. Ada intervensi pemerintah yang menjaga keseimbangan harganya. Bappenas memastikan beras premium tetap tersedia di pasar dan tidak mengalami kelangkaan secara nasional, dan pemerintah menjaga keseimbangan harga melalui penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan kepada masyarakat. Harga beras premium nasional masih dinilai dalam batas wajar meskipun sebagian berada di atas head. Dan Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman. Habis ini kita bakal lanjut ke Sepada. Selamat pagi, teman Produe.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produe Info.

Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Hello, teman-teman Produce. Hi, good morning, selamat pagi, selamat hari Senin juga. Dan udah di Senin terakhir di bulan Juli aja nih guys. Udah tanggal 27 Juli 2026. Gimana tidurnya semalam, nyenyak? Atau malah ada yang masih narik selimut jam segini nih? Satu jam pertama di sepeda kali ini barengan sama aku Ica Maisa, siap nemenin kamu yang lagi siap-siap beraktivitas, lagi sarapan atau bahkan ya udah di jalan bahkan ya. Nah, kalau kita ngomongin hari ini nih tanggal 27 Juli, ternyata itu adalah diperingati sebagai Hari Sungai Nasional, teman-teman. Nah, kalau dengar kata sungai tuh mungkin yang kebayang di benak kita dulu tuh tempat yang biasa aja atau kumuh gitu ya. Tapi coba deh perhatiin belakangan ini, trennya tuh kayak udah beda banget sebenarnya. Sekarang ini tempat-tempat di pinggir sungai alias riverside, itu riverside ya, malah disulap tuh jadi spot nongkrong yang super estetik dan juga kekinian. Dari mulai misalnya kafe-kafe yang konsepnya outdoor, terus juga tempat ngopi sambil denger gemericik air, sampai juga ruang terbuka hijau di bantaran sungai yang makin rapi nih. Nah, sungai yang dulu cuma kayak dilewati gitu aja tuh sekarang malah jadi destinasi favorit gitu ya para Gen Z buat healing tipis-tipis atau sekedar nyari angin seger pagi-pagi juga bisa. Nah, seru kan perubahan tren gini? Nah, biar makin semangat ngawali Senin kamu, aku bakal puterin satu lagu bernuansa chill yang pas banget buat vibes pagi ini. Tetap di sepeda, selamat pagi teman-teman.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Teman-teman Prodio masih barengan sama Ica Maisa di Sepeda 94,8 Prodio FM, teman terbaik kamu. Dan ngelanjutin obrolan kita di Hari Sungai Nasional tadi nih teman-teman ya. Fenomena spot nongkrong Riverside ya. Kenapa River terus sih? Riverside yang makin jamur ini sebenarnya itu bikin kita tuh nyadar satu hal. Manusia tuh pada dasarnya emang butuh banget koneksi sama alam. Dan duduk di pinggir sungai sambil ngopi santai itu kayak punya efek relaksasi yang beda banget sebenarnya dibandingkan nongki di ruangan ber-AC, teman-teman. Ada rasa tenangnya tersendiri waktu kita kayak ngeliat aliran air dan ngeliatin angin sepoi-sepoi gitu kan. Aduh, emang seadem itu kadang bisa bikin ngantuk. Dan gak heran nih kalau misalnya tempat-tempat kayak gini tuh sering banget sekarang lewat di FYP TikTok kita atau feeds Instagram karena kayak emang fotogenik dan nyaman banget gitu. Tapi yang menarik juga adalah kebiasaan baru ini juga ngubah cara pandang anak muda nih terhadap fungsi sungai itu sendiri. Dan sungai bukan lagi cuma alur air yang dilupain, tapi udah jadi bagian dari lifestyle dan estetika perkotaan masa kini. Nah, habis ini aku bakal bahas gimana sih caranya menjaga vibe estetik ini biar tetap asik dan gak ngerusak alamnya sendiri. Tapi sebelum itu nikmatin dulu nih deretan lagu pilihan aku dulu pagi ini ya. Kita bakal ke Afgan dulu dengan Masa Iya.

0: semua orang hebat pernah jadi pemula. Atlet yang juara juga pernah kalah. Konten kreator favoritmu juga pasti pernah sepi penonton. Dan pengusaha sukses juga pernah kok bingung mau mulai dari mana ya. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar sesuatu yang baru, gak usah minder. Gak harus langsung jago, yang penting berani mencoba. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Ingat, gagal itu bukan lawan dari sukses. Kadang, gagal justru bagian dari proses menuju sukses itu sendiri.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di jam pertamanya Spada, teman-teman nih ya. Nemenin langkah pertama kamu di hari Senin ini bareng aku. Dan ngomongin soal tempat nongkrong pinggir sungai yang lagi hits banget nih, ada satu hal penting yang kudu banget nih kita inget bareng-bareng. Itu adalah menikmati suasana Riverside yang cantik. Dan itu tuh sejajar sama tanggung jawab kita buat jaga kebersihannya juga. Sayang banget kan kalau misalnya tempat yang udah dirancang estetik, hijau dan bikin adem malah rusak cuma gara-gara sampah plastik yang berserakan. Karena aku juga sampai sekarang masih banyak banget nemuin sampah-sampah kayak gitu. Kayak kalau bikin konten tuh kayak enggak seru banget gitu kan. Nah, makanya kesadaran buat jaga area terbuka publik kayak gini tuh emang harus datang dari diri kita sendiri juga. Dan langkah kecil kayak bawa tempat minum sendiri atau selalu masih ini tempat duduk kita tuh bersih sebelum ditinggal, itu tuh udah berdampak besar banget sebenarnya. Dan seneng ya kalau kita bisa ngelihat kayak makin banyak anak muda yang makin peka sama isu-isu lingkungan kayak gini tanpa harus nih kelihatan gaya hidup hitsnya gitu. Dan gak kerasa juga nih, udah di jam 7 aja bentar lagi. Habis ini aku bakal geser ke topik yang makin seru seputar etika nongkrong dan juga kesadaran lingkungan anak muda masa kini. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, terus dengerin kita di Spada. Selamat pagi teman Preduet.

0: simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.